Pangkapa muda jadi sarish. Enggak nchipuchiki sijosha kunzina wale kuma potom. Pakumanyisi ana aiding kupita muno chilambo cha Mosambiki ni nilambo iya kosa. Kwetu jambe cheye. Enganisho.

0: furumera mvara mushripe tala almosani hiano histo kuyolo la la vara meto sikina kuno histo kuyolo sa taxi sa mikukutra taxi ya mota
1: adoro bale tok bezinya mina bezinya wera
0: la mota ntukira so tukira wera melo
1: la meo bezinya
0: le pero vara meto ko sasa ne hiana le meto ko sana koso Teko yo sana munjene Ajamanya Ajamanya Ajamanya Ajamanya Morampani ya Rokuwani Ajamanya Nete mikuwa saya heri wili liwa
2: Ajamanya
0: Kuruwani rasaka mpaka melo Mpaka melo ayo Kalavanto vahila vava Kula muturema wanyawe